Jumamoji shionde da ikumi kuthie da igiri cia kimwai. Tuthivuraga cenga ni undu ta mutugo. Mithako ri tuthianararamugio tumenyaga igutura na igothama.